0: Yecak, saya cula yecak aku.
1: Bos, lain pun kena cina, ngei saya cula beli. Tak beli, ngei kau kek cila tak pas, ujar, nak kek kek saya cula. Atas yang kita lakukan, Santa Maria, cik ilok rep. Banyak nak kenal, nak anis pen, kena anis nak kamu kerja kat beri. Kau tengok, ikan, bayak, bayak, pun, bayak, bayak, awak nak kerja nak tremor, nak sach bayak.
0: Yecak, yecak, wala kwan la bicara.
1: Una cabir kuta salaku sama tani. Aku kan bayak.
0: Yecak, bayak sik, banyak aku wakta, cina to, yak. Cema kan aci, utak kemang aci, lita akak, nak tak bisang.
1: Ay, Dios, basa cacau. Nakli syutana, nak.
0: Ma. Mat koslag nak coke wa ko mingi lat bichan naran janjanak naga bichari le kawa Cornelio Reina.
1: Ay Dios.
0: Ke chaklat koslag on na kapion.
1: Epinin such pues.
0: Mat koslag.
1: Ini. Ha.

0: tengka kwa Victor sa ito hicho ka kwa sa kina kwa lain ka na Maria Elena jo kina kwa inkil sa Colonia Nueva Esperanza kwa limbichin takla kwa rating ke participar
1: akana siye china kulat kalolana china kulat limpatsom aku ikin ci kwang tanjul aku kan sekal majal awanan alo
2: alo kawa Victor
1: jeja
2: nakwas
1: bichan kels isla kalok lahna jeja kana ni wea kawa
2: gaya tana Maribel sakka
1: Maribel to kanan se sakka skwen fray kami kasiya wala ko kana Maribel
2: alo kru ah, Maribel

0: چشخونه لی برقوالی رایلال لی برقوان چشخونه لی نقاکول لی نالوک تزین قاچول اوانان انیچ تاکوک تزین قاچول میکاتی لی قاکوا خیسوس هاکان اقلی قاکوا دیانس نشچه قاین اقوا خوال اوس لی کولوک رایلال چروش پانون که لی اوس شامیجا خوال اوس کولوک رایلال نرا نشچه نقم کوکاکوی دا کولوک تقبانو تنتو بناخوی دا تقاکولوک لی برقوالی رایلال نچاسا قبه Elik cianari, sahur cichos nak aku nelik sahkuanku, nak aku nelik nak cabil tu eskul, eskakaluk al, cichos nila, ink a cendek aku aja, aku anta akhir iru cendek aku, akhir waniru sakal al istiu amin kilcan, span kili usir, renak cok ganjar di arkolin nak cok aja, tak otak sutan, coba aja, kau cuma nak, aku ostalit panu ngeril, amana? Kuila ojo kocis kul bangkit, rikis anjali kacol, marishti kelel kacol. Pas leka aku Yesus sakui, antos ter ask ask meningkiru cishonil, snum singkil cishonil. Lebar kau nacat sa leka husha kalil, mana nak tahu sa leka juam, leka tahu aja lebar. Abanan leka aku Dios, aku om kau anci kacol bal, aku om kau anci kater angkil, lenakin aku taluk tak leka kacol eskos kuis. Rikin cishonil lebar kau ni nashieli lokla, adi nain cuman. Ain kau lish nom singkil beja, abanan nak kuang kau cesa, karun nak kaje beja. Nak toh makin aku ok cesa, makin aku kata aku nak railas ni maru railas, mara cek aku akru aku kacing kaki lina kata, mara kik akru nak kui, abanan nak taca aku nak lish ni mal sakaben, mara ik at kui, kau cuma nak anak kuang joh siarke, kau aku cecol ceng kuang leroy beniom jambeja. Renak la aku itu ru kaki cishnum singkil cishkunil an beja. Kau cuma nali kagwa Dios, anas kelish kau lika cor. Ha an lika kawilal, a an ini kau syakak ku izal lika pabar. Renak la aku izal cishkunil lika juam. Kau cish kau cik abja apostles. Relik cichal kau challenge cor li shaman beja anas katikip cak li shben domingo relik pas kau cishkunil an. Kau cish kau li salam li Jesus. Mika ti cishukuak. Sabtu oke, sali ochotchen, ane shiuje. Abanan karuk ispanu lika ku Yesus ikne, kos okak bejas astiangke. Karuk istiare, cikuang tashakerik ini tuktukir usilal chandra bejan. Kisk utli rokli rok cishonil, utokretanak keril ut kespa bejan. Pasanak ku nashiakelau, meshu kuak chanak ku ke bejan. He meshu kuak shpanak la inguang generikin. Tos karuk naranjen, kawak lika chol bejan. Nak nashiak lika ku Yesus nak meshukak la inin jenre bersalam. Kita aku nashiak la anak ku meshukak lika rulai railal ta cang selebeh. Lika lek cishkunil lika kilal tik tik lek cishkunil ku angkau tashak ku angkak tashak lika niom ku angkak tashak lika pa al bija. Renak lika ku dia sakui tosh teng asnum singkilai.
1: Kanak. Kalau kau ni baru lika ku lika Krist, ahli cuci, ahli khusus tak kui kikam lika ku Yesus, utah nak kui likisto Krist lika mak, sepanak li Dios, tik listol, abanan lika ku likisto Krist lika mak, mari kita sekolah lika ku abanan anak-an list tak langkil likikek cak sepan lika ku licuku ber Dios. Kutento kwan sakapena kwi ekhonelik shpantu shingila kwi lekatu angjiru. Sali railal, sali chakilal. Kwi inkana kwi mag ali railal, na chal chakilal se shben nishtu amli kukong liralash kakholi kakwa. Kawak banka chol ishko skwitzin, michinali kachol. Kaw anjo tihok, kapat saklikateng relikana katukwa Dios renaka anak kwi tushteng ahonelik, chishperi singkili katu am. O kana ka inkuy oship liloklak atin nilinakakanap sa lehong kapal sa ilcholehil chokere. At kanimakwal Diyos at kana at katyukwa. Antyo shakwe, rikin shakwe, atin na inlip at kwan lichokong chishke pangretal at kakwa. Sashkavali Dios, chukwa beh, kahol beh, santil, musik beh, ho kantashak.

Linasik Estéreo Gerari kamas kachenak maring ang ginaurli ka sekretary maring ang ginaurli ka likumon ut tolesok li chanamata noon action now action rati na ut chalakok eonal ni ginaruni ka saldes chaka kuy bagyan laring kwa ni chanakape nag-anjiman ni chanakape rinak akuko chikbayak na chanakasokman na ran rinak takak eschuam li karadyo bagyan labanan ko kananakache rinak li kangela ko yan nakabano chisa kacholo chipan di sigere li kungun li komon li nikes elisten kacheta li skecha kali li chana kasla niskwa la bodega yal anjon li mchila chana chod li kiwaran chisipan ng ilis kangela kanali la bodega o kana kwi li skecha kwe kawa uo yat toks kanaba na kwan sos kanaba kwi li kawa arang kuang kai beli kungkabal familia kapnal pakai chan wakana aku kuan lima tanaran lima tan aku iskeli lili ani cikokarin kawa Walter Ordóñez sarin sali kacibal re li kacil majal kuan li kacilaran nabanan kuiterak le sha kuiterak le bot kuiterak chabil sha wana kueran kuang kung chena sumali sha bak el jube ani di chena kamli chena sha bak kuanarin abana na kuang jo ko si bal bejana kuan kibli kas lang kwa ajal utana kuan da kacere so kina klis pokok beng kwa arin na takatakil bejat lis taklaja klis audio sa kal 7:26 sen aan le kanatrudi majal jadi cikaan pokok checklist audio li resi wangka majal jadi cikaan sekolah dari kana Olivia abanan aban khos kaje usta osibes o nakakele mata nung kau sebanak kwan majal abanan nung nakacere untuk cantes kacenas iba abanan ta kabi kunak checklist kya limarim sa iskutangkili nabek linasye linda Joanna Marimba niña San Pedrán, San Sumpango, Villacabia.